0: Okay. Chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi. Chenda munya katanya sinya fama.
1: Okay.